Kapala pada penjara kami di mana saja berada. Siaran kami dapat anda ikuti setiap hari melalui dia gelombang 15,260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Warta berita, lagu instrumental, komentar,

Ne dario? Disini si ana dario in jaka subani. Sabagai acara yang pertama kini kita jawab tentang berita. Ini jawab berita utama. Perdana Menteri India Narendra Modi melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta menyatakan lagi perlunya upaya berkelanjutan untuk memastikan perdamaian abadi di kawasan itu. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dijadwalkan tiba di New Delhi hari ini untuk kunjungan 3 hari ke India. Afghanistan menuju Pakistan melanggar integritas kawasannya, serta mendesak PBB dan masyarakat internasional untuk memantau situasi dengan seksama. Inggris meluncurkan rencana investasi pertahanan senilai 298 miliar pound sterling untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Dan dalam olahraga piala dunia FIFA, Prancis mengalahkan Swedia dengan skor 3-0 di Stadion New Jersey, New York pagi ini. Inilah berita utama. Perdana Menteri India Narendra Modi melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian pada hari kemarin. Dalam pembicaraan itu, Presiden Pezeshkian memaparkan kepada PM Modi mengenai perkembangan terkini di Asia Barat serta langkah-langkah ke depan. Perdana Menteri menyambut baik kesepahaman yang dicapai dan menyatakan lagi sikap konsisten India bahwa segala permasalahan harus diselesaikan melalui dialog dan diplomasi. PM Modi juga menekankan perlunya upaya berkelanjutan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas jangka panjang di kawasan itu, serta untuk menjaga kebebasan navigasi dan perdagangan. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tiba di New Delhi hari ini untuk melakukan kunjungan 3 hari ke India. Ini merupakan kunjungan resmi pertamanya ke India. Dia akan menghadiri KTT tahunan India Jepang ke-16 besok pertama bersama Perdana Menteri Narendra Modi. KTT ini akan menjadi kesempatan bagi kedua negara untuk meninjau dan memperkuat seluruh spektrum kerjasama bilateral serta bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan dunia yang menjadi kepentingan bersama. Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal sudah membahas penguatan hubungan ekonomi India-Yunani melalui peningkatan kerjasama di bidang jasa keuangan, fintech, pembayaran digital dan teknologi baru. Ia bertemu dengan Menteri Ekonomi dan Keuangan Yunani Kyriakos Pyriakakis di Yunani. Kedua negara juga menjajaki peluang kolaborasi yang lebih erat di antara situasi serta pelaku usaha India dan Yunani demi mendorong kemakmuran bersama. Selain itu, Pak Goyal bertemu dengan Menteri Infrastruktur dan Transportasi Yunani Christos Dimas untuk membahas peningkatan kerjasama India-Yunani di bidang infrastruktur, konektivitas transportasi, sektor maritim, penerbangan, dan mobilitas berkelanjutan. Ia berharap itu dapat memperdalam kolaborasi guna membangun rantai pasok yang tangguh serta semakin memperkuat konektivitas di antara India dan Eropa. India sudah menandatangani 28 perjanjian komitmen migrasi dan mobilitas dengan lebih dari 26 negara demi mewujudkan mobilitas yang aman dan legal. Saat berbicara di forum mobilitas sumber daya manusia di New Delhi kemarin, menuju India Dr. S. Jaishankar menyatakan bahwa sejumlah perjanjian lainnya saat ini dalam tahap negosiasi. Dr. Jaishankar mengatakan bahwa komitmen India terhadap mobilitas yang aman dan legal tercermin dalam platform e-migrate. Sang Menteri menegaskan kesiapan India untuk bekerja sama dengan para mitranya di seluruh dunia dalam memajukan visi bersama. India menyatakan lagi dukungannya yang kuat terhadap Financial Action Task Force atau FATF
Sadaya Manyabutkan.

sebagai pria tak tergantikan dalam upaya dunia memerangi pendanaan terorisme dan pencucian uang. Pernyataan ini disampaikan sesudah Pakistan melontarkan kritik terhadap badan itu, menyusul keputusan organisasi itu untuk memasukkan negara tetangga tersebut ke dalam daftar abu-abu atau grey list guna pengawasan lebih ketat. Saat berbicara dalam sebuah acara PBB di saya pekan kontra terorisme, wakil tetap India untuk PBB, P. Harris menyatakan bahwa upaya untuk mempertanyakan kredibilitas FATF atau PAT mencerminkan ketakutan akan pengawasan, bukan kekhawatiran yang tulus. Ia menegaskan bahwa negara-negara yang menerima penilaian negatif dari PAT seharusnya mengatasi kekurangan yang sudah teridentifikasi serta memperkuat langkah-langkah penanganan pendanaan terorisme. Perutusan tetap Afghanistan untuk PBB mengecam keras serangan udara Pakistan di provinsi Paktika dan Kunar yang menewaskan dan melukai sejumlah warga sipil Afghanistan, termasuk perempuan dan anak-anak. Perutusan tersebut mendesak Pakistan untuk segera menghentikan segala serangan militer di kawasan Pakistan dan di kawasan Afghanistan dan memastikan pertanggungjawaban penuh atas dugaan pelanggaran hukum internasional. Pernyataan ini menyusul konfirmasi dari wakil jurubicara Taliban Hamdullah Fitrat bahwa serangan udara Pakistan yang dilancarkan pada malam tanggal 28 Juni sudah menewaskan 36 warga sipil dan melukai 163 orang lainnya. Perutusan Afghanistan menyatakan bahwa serangan-serangan itu merupakan pelanggaran serius terhadap integritas kawasan Afghanistan dan bertentangan dengan hukum internasional, termasuk piagam PBB. Pihaknya mendesak PBB dan masyarakat internasional secara luas untuk memantau situasi dengan seksama, menyatakan lagi prinsip-prinsip piagam PBB, serta menuntut penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas kawasan Afghanistan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sudah meluncurkan rencana besar belanja pertahanan yang bertujuan untuk memperkuat secara signifikan kemampuan perang pesawat nirawak atau drone negara itu, menjadikannya bagian penting dari warisan kepemimpinannya. Pak Starmer mengumumkan bahwa rencana investasi pertahanan ini akan didukung oleh dana sebesar 298 miliar pound sterling selama 4 tahun ke depan. Ia menyatakan bahwa rencana itu memprioritaskan keamanan rakyat Inggris dengan mentransformasi angkatan bersenjata serta memastikan ketersediaan dana dan peralatan yang dibutuhkan untuk mempertahankan negara dari ancaman yang terus berkembang. Menko Inggris Rachel Reeves mengatakan bahwa peningkatan belanja pertahanan ini akan mendorong kerak investasi ke tingkat tertinggi sejak era Perang Dingin. Dalam dunia sepak bola, Kylian Mbappe semakin memperkuat rekam jejaknya di Piala Dunia dengan membawa Prancis meraih kemenangan meyakinkan atas Swedia dalam Liga Babak 32 besar yang berlangsung pagi ini di New Jersey Stadium, New York. Prancis mengalahkan Swedia dengan skor 3-0 dan masuk ke babak 16 besar. Mbappe mencetak 2 gol yang menambah koleksi golnya di Piala Dunia menjadi 18. Kini ia unggul 2 gol atas Miroslav Klose dan hanya tertinggal 1 gol dari Lionel Messi. Sebelumnya, Norwegia mengalahkan Pantai Garing 2 dengan skor 2-1 di Texas, Amerika Serikat untuk memastikan tempat di babak 16.

Ya se pasa. Han tenido un usamen sota goy para minico tigapuyo sombrillan un tugman baba no de guía un goy. Namun amad diario dadi pantaigarin manea makan ko dudukan para minico tujupuyo empat. Kandati demikian goy eling hayan para minic ko dayapan puyo nama mastikan ayanka no de guía ko babak nam vaya se pasa. Nadie guía soy anjut ni acan mangarapi brazo y babak nombre ya se basa de para mingu maya. Dayan patanigan babak tiga por dua basa de yaina, México acan batanig mayaban, Ecuador de México City para pugui nam tiga por yo pagiwaktu India. Hadini, Samantha de Ingris acan mangarapi a de Congo para pugui, mafse pugui, dua por yo satu, tiga por yo minit, waktu India. Mayam nanti. Madoka Padoga Brasil Jan Kanara Juga Sura Masu Kababag Nam Bajas Basar Sasura Momanangan Pataningan Masing Masing. Inaya Brita Otama Pradhan Mantri India Nanda Modi Mayakukan Pambicharan Tayapanangan President Iran Masud Pereskian Sarta Manetakan Yagi Pajuni Opera Batkayan Jutanandu Mamastikan Pajamayan Abadi Nikawasinitu. Pradhanamantri Japan Sanai Takaichi di Jarwajikan Tibaji New Delhi hari ini untuk kunjungan 3 hari ke India. Afghanistan menuju Pakistan melanggar integritas kawasannya serta mendesak PBB dan masyarakat internasional untuk memantau situasi dengan saksama. Inggris meluncurkan rencana investasi pertahanan senilai 298 miliar pound untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Dan dalam olahraga Piala Dunia FIFA, Perancis mengalahkan Swedia dengan skor 3-0 di Stadion New Jersey, New York pagi ini. Demikian tadi berita berikutnya musik instrumental ya, nikmat ya.

yang menjadikan beras basmati India pilihan utama di pasar dunia. Seiring dengan terus meningkatnya permintaan dunia akan makanan India yang otentik, pavilion India menjadi simbol kuat perjalanan produk India mulai dari lahan pertanian dan pabrik hingga ke meja makan di seluruh dunia yang terjujur berkat upaya kolektif jutaan orang di sepanjang rantai nilai pertanian dan pangan. Saat menyampaikan kegembiraannya atas peresmian pavilion India terbesar yang pernah ada di Ajang Summer Fancypur 2026, Direktur Pelaksana ITPO Dr. Niraj Kharwal juga menyatakan bahwa kerjasama di antara ITPO dan APEDA akan sangat bermanfaat bagi ekspor pangan India. Dalam sambutannya di hadapan para hadirin, Konsul Jenderal India di New York, Pak Binay Srikant Pradhan menggambarkan pavilion itu sebagai inisiatif penting yang akan semakin memperkuat ekspor pangan dan hadiran mereka India di Amerika Serikat. Ia menyebut pavilion India di Summer Fancypur Show sebagai inisiatif tolak ukur bagi merek-merek India yang ingin ekspansi ke pasar Amerika Serikat sekaligus mencerminkan kepercayaan diri, kapabilitas, dan kualitas industri pangan India. Peresmian ini berlangsung pada momen krusial bagi ekspor pangan India. Berdasarkan perkiraan perdagangan pasar Amerika Utara untuk produk pangan kemasan konsumen asal India diperkirakan untuk menghadirkan peluang senilai 13 hingga 15 miliar dolar dalam satu dekade yang mendatang. Saat berbicara dalam acara peresmian, Seth Pikaskana menyatakan bahwa setiap produk yang dipamerkan mewakili impian dan mata pencarian jutaan warga India yang berkecimpung dalam ekosistem pangan negara itu. Dalam sambutannya menyambut para pembeli internasional di Pavilion India, Ketua APEDA Pak Abhishek Dev menyoroti pentingnya partisipasi India dalam skala rekor pada pameran ini, serta peran kepemimpinan India yang kian menguat dalam ekspor pangan dunia. Ia mengatakan bahwa Summer Fancypur Show menjadi wadah penting bagi merek-merek pangan India untuk menampilkan kualitas, inovasi, dan keragaman produk mereka di pasar dunia. Ia menambahkan bahwa partisipasi lebih dari 70 peserta pameran asal India mencerminkan keyakinan pada eksportir India serta meningkatnya kepercayaan konsumen di pasar internasional premium terhadap produk-produk India. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya ikuti ya lagu reka dari daerah Karnataka, nikmati ya.

Anda sekalian mendengarkan Yagu Yagu. Film dari India. Sekarang saya akan dengar sebuah Yagu yang bersifat kebaktian dari India. Nikmatilah Yagu Yagu ini. Penyanyi Lata Mangeshkar. Nikmatilah.

0: Para pemirsa yang terhormat, kami melayani Anda sekalian melalui siaran ini bukan hanya supaya bahasa Indonesia tetap jaya di udara saja, dan para pendengar kami agar tetap update dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi di sekeliling dunia termasuk India. Akan tetapi, juga supaya hubungan dayat antara kedua negara agar tetap terjalin. Mohon agar para pendengar kami kirimkan laporan mereka tentang daya penangkapan siaran kami di daerah Anda masing-masing, lebih baik pakai kode SINPO, serta saran-saran Anda berkait siaran kami ini, supaya kami dapat meningkatkan mutu siaran kami untuk melayani Anda sekalian sebaik-baiknya. Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi. air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih.
1: Hadap Anda sudah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian, selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Sesudah waktu berita, lagu instrumental, komentar, lagu rekod, spotlight, dan seperti yang biasa. Kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara penyiar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok.
2: Namaskar, Akashwani se Samachar Prabhat ke saath, main Munish Sharma.